duche, duche. Mereka lasi nos, dia masih lasi nos. Sabar nak kas nos, sabar dah baile baile, bosan nos, sabar dah infer, gosa gosa. Anda kumpiasa kumika sa. Di bawah baile tu mi. No baile mento nos lantah aku pop play baru. Nos kita baile baile dal beronci, kita ronci rubah baile biar mento kebesi. Minta kumita bini korsau tabala doting.